Hei Akash Vani Aizol FM zo oi za point pasari achanga puan swa ani vuin me ni som pakha tho chan nia kan hun tho khata chu kan lo chananga hun man pui tu che u hi zo zik pui kani a control room duty hi la rin diki ani vuin ata na kan thu pui chu ni min achangin inzir la vuin ata nung la nak tu ka tan be se ro ti adi vuin ata na kan hun man dan tur tlang pui ilo ngai thla ila daria ta sap la kan ngai thla anga daria lemit somlia mizo fakna thla kan ngai tha chun zum donani dar kwa lemit somnia hindi thla kan ngai thla vele anga tar soma sap la kan ngai thla vele donani dar som lemit somlia mizo thla rgs choice hun kan manganga tar som pakhat lemit somnia hindi thla kan ngai thak chun zum donani dar som pania mizo thla zun zam hun kan manganga dar som pani lemit somli somlia sapla country music kan ngai thavele donani ta khale mi somnia mi che hun kan manganga heta hian du du soi huna lalun moi aizolin hun aron manganga adotlia mi chya tele tun laina ti thupui mangin chandun ti ti arlal than feli le emmanuel lal chan swai ramlun north ti ti kan ngai thadon bok ani dar khale mi somnga a mizo fakna la kan ngai thale anga dar ni le mit nga a sapla moi tak takin kanin oile anga dar ni le chan via chan sin thar mid day news kan ngai thla anga chu chu hindi laina chhun zum don ani ti chuan dar thuma voina tana kan hun tho khatna chu kan ti top dona kan program te a top thlenga milongai thla turin kan so ma cheu

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari achanga pon so ani ngai thatu do om tak tak te tuk thar che bai vek ule RJ lo mikani a tunchuma hian azai fakin pathian fakna la hun man pui tur chawin in tan kalo chhedon ani tin azai fakin huna hian in lalmuan kimi ar vanram moile lalrin omite zai kan ngai thau don ani akan hun te hi dariat le minute som le changa dar kwale minute som ni thlenga ni dona ngai thatu du om tak tak te abulang changa top thlenga kan hun te min lawman pui torin kan som chewani ti chuan tun chum zai fakin huna kan lama sapera tan chuan lalmuan kimin lalparo puina te hla asakhen bulin han chante ang